opo, kondramang un opo, sarang grong ekarium. Once ope tata komopo, vimus et kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, viza feti gi sranang.